0: Boli gelen fana yi minɛ ni o ma furakɛ teliya la o fana be se ka i faga o siratigɛ la furakɛli caaman de be yen furakɛli tɛ yen nɔ min be se ka dankari banakisɛ yɛrɛ la fɔlɔ nga fɛɛrɛw be yen maw be se ka min ta teliya la ni ka u yɛrɛ latanga ka bɔ ebola banakisɛ ma.
1: Samuel Roger Kamba aide de Congo kena ko ministre kumakan abele mana ankakana baba watarafe Chad niya san kilinye amenena kabla kasola marabaga jekulu nyema koro ani fanga sina politiki ton les transformateurs nyema succès masra de kodo kirin sien folola atunyangirani samugan kasoye nga succès masra nakala fasali kelo yalla nyini ko susoli ka ke kirin kan o kiri de damne na bi Chad kiriso ba cour suprême fe nga mo jala kilinye retunte kene kan wa nyefoli fosi make akan nabalia kan krisola were ko son succès masra no fe mrodo tumbika nyininga nuke hakli jigina fanga sinenjala kilindo kayo kuma ufo minu be maula suka bla kelela gine bisawo dona teme fanga wasablo sona ko salia kata mimbe kuna funi kolon kele bololokan bi alamsa de la wasadem yuka jedi akola kele boloka fora saden kunde ka dansigi kuna funi kolon na walima kuna funi minu be chadininga ni ajuyaye bololo kan wala saka maubla sera jugukan la Guinée jamanado makonenendo kalataso kono me kalointle bisaba anikele nata wala saka ku wasado ni meru suganzi ngatle tanyona ka kon odo nye bolon kono maube ku makun hali kanyinyana je minu kunchera bi umake iko abe delika ke chuga mina doka fora osorola fanga sina politiki ton RPG UFDG ani UFR simboli fe kalataula fanta konde besigin aye kanyinina je nunuka
2: politik tom wanin kole brama jambala kana ben ka foren suandilil ni wasaden suandililuma menke to me karonin telebisabani kelena kata brama jambani ndamnara nyanya batala brama jamba meni kala politik ton dol bulu konakri ani som seninna koni jama gbridin ta ko da fe bake donc li lalie kala konakri dia doido jamala de ba konin tiro politik ton dol wo frondeng wolu trebli simbo suandili medo ko ba kwa baral tekela sarias laka koni almamba nan ko tuniki kwa sama ka foren suandilil ni wasaden suandili men ke irole kana kre politik ton tola mal siamantado politik ton men yenin ko kan ARP politik ton odol keni frondeng ledi bloc liberal politik ton ani union pour un mouvement populaire politik ton me karon en telebisa bani kelena jamana ko reden makilini ko wanyana talike mo meido men na to baral kono gbenna faso grala ani ka forenna fanta konde konakri RFI
1: politiki kokuma halisa nga sisan ambitara Senegal la nyina sigi ka fo badam ne nabi alamsa me kalu intlib mugan anikele basiru jomay fayni ministri nyema korofla abdoulom bayni mimiture kumana kaba ni seintara la jereba make ina fo sante menew jamana kuntigi basiru jomay faya la tige ka jekulu de bismillah afe ni ku ka hakli nata ulame wa abena ke o chugo la fo kalu intlib bisaba anikele nata halini sigi ka fo bayin ke chugo yele mana akono kuma umafali obisinsin ben kelenya ani nyetaka sabatili kan Senegal jamana kono maimuna sanogo ibismila
3: inike genaba
1: ministri nyema koro Abdoul Mbaye ni jamana kuntigi ka kuma nyoya yere keda kama
3: ndatika Abdoul Mbaye tukera makisal ka ministri nyema esamba flanita ani flaka avril kalora fo samba flanita ani sabaka septam kalo ani jamana nyema ka nyogonye ko ayajira kwa sewale ne bora kayeko basiri jumai faye kibla marabaka marabaka koroma okano ka aklinandi jamana tabuluka ako kumana soroko jamana ka musaka ko ani lakanda ko lika ako abinyema fo bau atora fanga sina ya tabuluka ni yele madoli kalata saria ura okera kosa ina geneba ako abina ke sababu ye ka Senegal beje fanga kologulia katafe ani ka beni client sigi jamana kono aleko mimi ture ministri nyema korofana alini basiru jumai fai yere ka faraganton coalition jumai fai nyema fana kumana ni nyema yi ako abi nyema kasiki kafo la yin fo ba usiki kafo ye Senegal tabulo doye wa akakanka matrafa kafarakan ka keni Senegal dafe jamano ni dien fando kala lai siki kafo ye marasisi brendo ye mimi ture kafora wa Senegal kan bekanka talike ara ministri nyema koro wero abi agibu sumarini Amadou Baye ni jamana kuntiki fana ye nyoro ye e geneba tlina uladaina basiru jumai fayni kokanku ministri alini soroko taw bina kuma ɲɔgɔn ya.
1: Ni ce Maimuna farikolo ɲɛnajɛ kibaruya ni kɛnɛ in laban na wara minnu bɛna taga diɲɛ ntolantan ɲɔgɔndanba Coupe du Monde 2026 tan Senegal tɔgɔ la u dɔnna bi Senegal dolontankulu ka dege karamɔgɔ Pape Thiaw ya ka cɛdenw tɔgɔ da